0: Ach, hier nochmal SKFM und dann kommt dann auch mit der Flüchtling und dann kommt der SKFM und dann Internationaler Komitee in der SNU, die Kreuzung Kola-Passport ist ein Gegen die Uimulinien gemeint. Ich habe dann gesagt, ich muss in der Limpopo Kuna gekannt haben, Malawi die Kreuzung sind Kogi her, Oidio, Uimulikang, Okata, Kosa, da Vorsitzender Komitee, Minister Mamamo Loko Kubai, Kekin Gebesleti Kacken, Ski O Gang, die Kreuzung, die Kreuzung, die Dann kam der Kuang, ist die Gegend in Singapur, Kuala der Kubai ging. Dann ging es für 15 Tage in der Mulawi. Ich habe Kanus und Getüse, Quattro de la Rüse, dazu geht das Sam wegen der Mulen. Die Bucke, die Idee, die Wein Mulen der Kubai ging, dann ging es für die Getüse, die Kampus, die Tanskewa. Malawi Tikosen, die Tanskewa, die Tanskewa, die Tanskewa, die Tanskewa, die Minister Polisa Poli Musilo itu kebe tak kau tu cuci dah seng dengan ngahin itu sekarang kau ni sahaja ni kau tu tu klik klik kau ni sedih sana ni angkau tu gue kebe kau kacuan kau kau busheli kekin dan kaya pangai kamu kau dah seng FNB kamu klik klik kau jualan sebab kau na tak aku kau sekarang dengan kau kuat kau ingin kau tu sekarang ya oh daya seng tu kau ingin kau tu seng ke ID seng ni ini kau ingin mulai kau kau busheli tu kau cuci dan dengan kau tu sekarang sah seng dia cakap kau ni sahaja yang mulai kau tu tu klik klik kau ada polis apa yang kau Odeng ing sing caya kuasan ngaji usikan kuni sakwa beta sang kange kal beta kecil usikan kula ke ya sing dicuan ngawak dani ka heo kawat kwa gengi kwa ngta kawat cikan polis ya dicuan dusung tuan si kecil usikan gitu ngawak kwa Presiden Serama Pozan ke tini tot ke tol ke Julai ce koma ya ke cua sing Frankar ke ita ya oho ka wasi kan Presiden ke gitu gira kam sing fursi tra nga jang ke kong Inesko ke kang ike ya ke kumuti ya kuna ng gitu gi sing ulung sek kene kuna ke organisasi singa ng ke ying ng Paris kene kuna ka wasi kan ng he ya ke gitu gita ng ta ke Nabi kang hebat juga tu kuni sewa kong ramah pojek juga sen kelunga vail kena kena ke honor tien tini ke jam kang juga ge ke kelaku ke del vail bos kena kuna set Afrika tropa sen juga ge sen irce ngolmin ke ka juga guli kama ke ka kong ngskis tiri tetena tu kama ke ing ke uge dibi ta program usia ka ngskat juga ada kam sen u ke Yunus kayu mana ke gaib kami kuang ngrifasi Amerika tropa sendiri tu kita seng u Iran kai istina bukan moto Iran di lam yang he dan kita had bagus kan konstrati kan he hermus kuna Amerika ke seng bomba sing spu ke kabar gitu uska ke nah gitu kan kone sedan kan Iran gitu kita seng ke donor ta dua kan istina kita had kamu ke bagus kan ke strati kan hermus ke kabar ke kuanta Ia ang hidup so internasional kau ke organisasi gitu kita kan dan minta ke ka yal de sendi ki ti usi kan kone sa kan kan ko sa khu ki kan bi ama khu ko jala ko nta ko chi kan sten bi ta ka ra ngo ton ama khu no america ki iran ke vega ka ki tra ko chung ha ko strajan di ma ko ko me a refam ko la tamni khri sa ko ko skfm
1: Eklesika akhiri ama ko 3 minute is taking ge khani te borisi kom ko tamen di babatra do kwa mana te krita tina si bori ektia go di monika nsunga enter ministerial committee na kha mu ka ara ko mu dara te tema kona anga te sit africa si regering khana anisika avasia khotia ha Musina dakti te dorope Limpopo provinsi ki tinki ngu ta kwe tseka ka tiyo Malawi ngusi ka kwara ko sit Afrika ki anaya tinkwe na mbapira ko zi tseka ka iti kam ana agi teta komitie kwe sika o yang mama kwe a ministere mama loko kubai angkara tini tiya kwe na khana zia avasia kwa tinki are senta tini khan kwa uruhi ngusi ka tam Kubai angkara tinggal sekitar 15 days dan saya si Malawi kena bapira jihadi he cegah cara kau tim nak angkut tinggal tujuh a karena tu an orang tinggal ozki besaji aguin anakku sentam Kubai angkara tinggal derbandikim kena sekda utang minggu tak kau kasih kiamah kau tim Malawi musik cara kau South Africa kia hanya tinggal kena tu si aku tinggal angkut tak kau sih anak anakku Tego kwa anamba pira zisesa yo ankiari agon ziki. Kone padi ministere polisi kite mako poli boshelo angradi veta a manda kuhan kwenye mwako ina zaru kaja kumka tuitu ya hazi ya denista kiziki avasi karakuiti ya kim kai kuzi tesi na tin FNB borang I oka parem Johannesburg kitinki boshelo yako jaku yako angradi kiziki ka tuitu ya hazi ya angarakuiti ya ha South Africa ki omba pira na ya kana hii kwena kwa mkwena kia reta kwa kaiti kim. Borisa na khana ani ki tresika kwa kaiti kwanu. Sesa jia kwenye sa kom karako mungi kujikhaji he tesin veta. Kwe angkara din zaru kaisi tama mwa ko komno veta ki khoti kwa khanyami ko kwa kaita. President Cyril Ramaphosa ha metin toti yalfu yuli sika dara he Frank Gregi ki taho tati President de ma ha metre sika ha mdeta zaro pariko ti kwenan deta kai kuji asia ko taho tati UNESCO si komedie aniki muka indeo ta kubu a kai ku aniaki tese no organisasi ji kuji khaji zaro kai zitama kumka gurita Paraisi Frankreki si tseu doropeke kai kuji khajie kwa angkara kui tianha tesinta. Tseu nisa aki kumu sinago kuiji no President Cyril Ramaphosa. Ham anie longval da kite nka oiki hunetin tin ka nga kaku dinse. Slag van Delvel bosi da kisen kwe siya ko te ka gom. Tumhe a tam si kan a sina hi South Africa si ami kwe kwa nyam ka tumhe te sina hi ki khasi he nga ka kwe suri sina go program he kwa angkara kwe di tau ni sa namu ani ki kun se no tau kwe go UNESCO a un kwe na kwe di nga ka kwe ngomi hi tama a kwe khasi he kwere sina go ta. Te Borisi Kheri Oe America si ami amukwena kwe amkuzia Iran musiki takhurti. Nge ti tamziki Iran si kum anga fraizi khajie estrati hormusi kweki skepa hu ananako kumuti akaruti. America si ka uro kuya akaruko sisa kum amukwena anga ti. Kum anga fraizi khajie e uka isika musinati pa uku anisiki. Iran mu he ho wana koske pa doner da khan e sika khe amati nuna strati or musi kwi e zao karako samotin tam siki. Fer inak de nasi kwi na unna mu si e ane tema k organisasi anka te tse sika yalv de isen de sa isi. Sa ki zaro ko tin kwi na khana zi a mu iko tkhan kai ta tin kumwe khasi e khavana yam sena kwa iya ditam. Boris kwati kwakwa kwati kwakuzi khaji he tesina din nngo khaji ya makhati hisena dengye tin eki dor ai kwa tesina tin fer ina restati american iran ta muako khasa zaro ai zengam kanu tumhe khain sen din papire he tekena sena tin kams o ki e de akhiri boris khere o kam he tekine khere sia ko amati kwati boris ya te komgo xka fm ki

Yenengengengeng eska ifenda ngungitanga kwami ngade flitsinonge. Pulisha ipane ka ngide sitatla Maris Flitsker plane ke Johannesburg kuna kasa ngang tutu ka sinqa. Kani ka ngodudula kani kuna. Dudula ke ya organisasi kang ke mayer kuna. Kai gusukira kamsang de koma kisi kang he palmo sit Afrika. Kawing kupanga tit kodulin wagi kwanda mai fer kani kuna ka usikang. Somalia yin kwanang kam gada tropanga. Dudu tala kang singira sin de tot o ya tau tala ta dinsta kang he tit kang kang wai ngaku ni sangol ngang sit Afrika kang satu bai talan kau kisi ngola kano di wai ngol ngi kwa. ANC Norvesi ke koswei ratify fi ke ma kosi hilsi municipality ke ulmun ran starti kunna grupu nga burgermeister wan sendi le feliti kang sgia kamsen ke se ngi gutu kon lisi kwa ngi wa kan ma ke parti ton si ko gutu ko ka parti tianga ANC gutu tiga wa astrik force tresenel un pa fe ta ke kanin ka se koswei ko chai ngi de ko pa kwa Polis ada gila kapu kuna rasen tadi kau ingin gigi mengait amakan dia. Kerit terit kau ni kuna wayang hezit kau ingin tunggu hezit kau ingin kau ngomong wah. Polis ada kemudian cakap hoi wanda kang kuala ke kandang kandang ke. Si usika engsung oda ke kam ke wana kang enghis ke wana kang kui. Kiri kau ingin dia dia reli kalau mengait amari terit kau ni kuna. Kau usika engli kalau enghis ke kam oda tu si gu yang hezit kau ingin. Sekarang kau ingin mau ke balasan ke. Likalo ang he ya nomor plat itu ni ya sungai kuang mana kai bisa kuah wain berakhir sakang nongin kuah kuang bifasi akarin presiden dah ang hewa Volodymyr Zelensky ke kung ke flamingo bombay sing ke o kung mama okrani mulin ibigso ke tray tiki o kali kama kuy wrestling muli kitani kang he wrestling kung mama ngutil presen kagi kuya kuang kawajikan naik kondisian hagu kita ketatin ngadulah telah kemang ukuran yang kesu kita sengke ya uli pompa stasiang resden leden mir strek gani kuna nguya angki mungcas kita khat kuya kwa pompa stasi kang belanggari kama ke kangki hana upi troli seng ke cip kwa sengke yang giang kwa Zelensky ke kundang yang teki kakan maya ki ma ukuran ni igia kum cip kengi atu sako kita o kawa Reslan mulai kuat. Dah okrani, khusus karena ke dengan kanker harga ke nafto gas. Kini kuna kuat he Poltava ke chartif kuna kang seten ke tak kumpul ke Reslan kuna tak usik kang kui kondisi kang cajuan. Kang mukul mungkin wah ini ke faham ke mukul lagi kama. Tiwiam dulu sama kong mungkin ke kuda matali bir kang. Kok aku diem ke program kasi degi tak ya sah ngon kuli ni kita nengkang.

It's party time. Mom, so if you don't want to give me this, okay, cool man, don't care nihan fiar tak kitim bukan kalau kamu cuma kita kuang kamu sa kuman game sa kuma ke ex game mau nanti siapa lagi nih kadang sa game sa fitting game yang mau game sa kuah aku nama sa lagi kau isi game sa aku mit game sa program sa orang sa game sa fitting game is mem ke cap sa game sa kau isi kena sih ke kuat lagi dum sa kuah aku nama sa lagi it's party time ke kalau kamu huma kamu sa lagi sa tertarik sih untuk nanti June tu desin sih tu game tersingkut game terkuat ngam terperam acuan dah yeah game terkuat kan lagi kalau kamu semua yang minta AB Victor game terkangkut kamu terperam acuan ngam ke kau maju ke game tersingkut game terkuat yang kuat ke kamu game terperam acuan ngam apa sih game terkuat usia usia muka usia si kai ikan kamu game terkuat yang kuat jalan terkuat yang kuat kuat ngam terkuat okay jalan terkuat tutup kamu game terkuat kamu terkuat kangkut AB kalau kamu terkuat tutup kamu game terperam acuan ngam kamu terkuat cium si kai apa sih game terkuat okay game terkuat kamu terkuat aw kuat ya kangkut he kuat kuat ngam ke game terkuat usia si kai akan jalan terkuat Cikgu apa sih kang? Mencau ke kamu cikgu kamu pasti mencau hana, cikgu kamu pasti mencau ngau, cikgu apa sih kang mencau ngau? Akan mencari mencau pasti mencau seng. Kau sih sih kae, oh cikgu kang asal ikat tuat jelas seng ikat tuat jelas. Cikgu apa sih awang semua tuang kali mondo, cikgu apa sih awang seng ya? Kali mondo awa, aw sa cikgu awang kali mondo akak akak kaya awang cikgu akala akak akak jalan kau apa sih? Akau kang gua kau sih kena, ngpanga kau sih sih akan jelas seng. Kengkoi kau sih sih akan jelas seng, ngseng hi kau sih sih kae, kitoa a, hi kae jelas a, kae cuma a. Cima aw jela kau naram cima aw cima kau naram cima ada ngaku nini kau naram apa ni singa e hijala apa ni singa e hitoa apa ni singa e hikuma a asam kau sih nata akhi udah ngau udah gini kau ang mengkoda kau magia problema ewa aku ewa mengkoda gia problema ewa sawa mengkoda gia problema ewa sing hiu mengkoda gia problema ewa kentak aku mengkoda gia problema ewa kustan kau sih sih keikan kamu sih kangi asing kau apa bilang riki akwa kau apa bilang riki akka Atali, ya yang kali itu mah. Cikgu nak kampas aku semua ni begini kulit mah aku kamera kulit mah festan kamera. Tengah awak cikgu kanga kalau ada cikgu kanga kuasa cikgu kanga kau ni begini. Cikgu nak kau, cikgu nak pangacan, cikgu nak kang. Cikgu nak cikgu nak guci kan? Cikgu sih cikgu ya cingu, cikgu sih cikgu asa, cikgu sih cikgu akang. Kau apa enggak? Awak sih ngerti begini. Kau tuan jala a, kau tuan cuma a, kau awak a e. Kau sih kena soal festan ada kau ni ada kala ada kangun ada kau lagi kulit mah kang, kulit mah kang pas soal festan kamu cikai kang anggota tua tua, tua cikai kang a, ke apa enggak u cikai kang a seng u cikai kang a kala kang agu kang a kang a kang a kau ni ada cikai nak dir cikai nak kang alih tua dir cikai nak kang a kam tua u cikai nak tua tua u cikai ni kala kaya abis lidi kamu saya kena kamu sih kamu sih kau kamu kamu sih berhenti kau ngawan abis lidi kala agu kala kamu kaya yang abis yang hangang cikai egia kita kamu sih kaya yang hangang cikai kang jalan kita kamu sih kaya yang kangu cikai kang agu kamu kaya yang hangang kulit mah aku sih yang kang ni aku yang abis Kuih, kalau kami aswang, dengan kalau kita tahu, aku tahu agak agak tahu salah kaki. Cikai anggota tu kan? Kangen aku kuih kalau kamu ke anggota kan? Akan tak aku ke kemasan? Aye, cikai aja lah, cikai kang cuma. Okay, macam tengkan aku mesti, macam cuma, macam perang aswang. Kau sih kena kau macam macam pasi macam sen. Kulit mana macam pasti kamera kulit mana macam gua kamera macam. Kau macam cuci macam perang aku kau sih daya. Amik, imak lu, kau macam aduh kau sih sakit macam. Perang macam cuci macam umur lu kau utai sisir gani. Awak ananda umur cik dah jam cik lagi gunting game capuran kacang nanti usir macam aku awak tak game cak titi agung macam saya kau usir macam kau kangku kaki awak cik ikan pasim cak sungai yuk awak cik pasim macam cak kena macam cak bulan ngan ini tanah suci sape pit manu kau ikan cak ke Hollywood sape cak mau boleh disandang cak ke Richmond ke 50 kita lakukan semua ke kongtel ke kau dem macam sing game cak titi cik dah teruslah macam cak fitting nanti dia kontiak cak sing kau gunting ke awak love of my life Excavum, 110 siwa. Kem cakap lagi. Kem cakap, adik aku sih sih. Ya, belum nampak. Dua program kita lakukan semua.

kakota kola ka tsona la ke ka ndwa tsima e ita tsima go ke tsho a ka la tren go ke tsho ka kwa kundo am tren de ke se go tsho ka ke tini ri ke se go tsho ka ke ya lo firi ke se go ke tsho ka ke to lo firi ta kia ta ne ka nda ma kamin ba ye ka o shen a iga ten ke tlao to te ye ni ri men i ka ke ke tun ka tsho ka tse sin a tube iri Taka ini na atuka kuwa nge. Chika na kaki kala. Ngeka na kaki kala. Tani achi chik tuwa da nga. Taka kuna da nge. I juka juna ke kagai. Maka kaka juju. Mingula. Mingula kutuanda. Kwa yoke okuwa chika na chik tuwa ke sindwa ke okuwa. Kachi ngu chika na toku nengi. Chika na toke nguwa. O kuna buona da ke nguwa. Nguwa ke sige kane woke nguli. Tewe toke ite ya kunda. Kaya kano ke ite tuna kungu. Asi nga kaka kaka kwa. Ike taka ke golonga ka kwati tro ti kawa agwa sin da ba kwanda bangi ti mai ke tu kawa to na ga ti kan kwaka kan nola ngoto ga bigi betri he won na ga sin da ngwa ga tin ngwa da a kula kan na ngoda a ga kan ngwa jungge o kula kan ngwa jungge ga tsoka da kan da kula kula da kan ga ngo ka da ka a kan ga tsemi che a ji kon da sa ko tuna kwa ka da bisu ku ngwa ko ku ngwa ko miala kan ba kai ba kwa da ku kha Di lengket yang mahu saya aku tak ada sekolah untuk makai gigi akan sekolah jika anak kau sanduka kau sanduka terus yang put esiskan no aku boleh dah nuntam tak gay aku boleh dah nuntam tak hukum boleh mana nuntam tak ngulemang nuntam tak Angulemang nuntam, mesti leka sa kaya kui nuntu dusun, kena cik tuasun, dewi ngawak ya, gun, kena cik tuasan, dewi ngawak gun, kena cik tuasan, dewi ngawak gun, kena cik tuasan, dewi ngawak gun, ya, kama kando ah kando, mene guna oka, ta cika naga angka cingui ka kawaga ten naga ngui, cika kuncing ngui, hewan naga, takula sih kui kau kaya kui. Kai kage kichu ti kage kichu ti kage kichu ti kage kichu ti kage korea ta kage dia mole ka ke kana kai sa kando ikage kaba kan wa kaba ke mo toge mana age janos